0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.

Yang pertama. Polsek Merauke Kota menangani kasus pengerusakan belasan sepeda motor di garasi parkiran UPTD Penyeberangan Kelapa 5, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Peristiwa tersebut terjadi dini hari sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Timur. Para pemilik kendaraan sedang beristirahat saat mendengar teriakan warga tentang kebakaran di lokasi parkiran. Seorang mahasiswa bernama Tobias Hasofia Hae melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Merauke Kota. Ia mengetahui sepeda motor miliknya ikut terbakar bersama kendaraan lainnya. Setelah mendatangi tempat kejadian, para korban melihat sejumlah sepeda motor telah hangus terbakar. Sebanyak 16 unit motor mengalami kerusakan, antara lain Yamaha Vega Force, Jupiter Z, Mio J, dan Jupiter Z1. Akibat kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian material hingga puluhan juta rupiah, dan polisi telah mengamankan 16 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Kepolisian sudah memasang garis polisi dan saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh unit Reskrim Polsek Merauke Kota guna mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.

Kita ke info berikutnya. Wakil Komandan Kodairal 11 Laksma TNI Wawan T. Atmaja SEMAP mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Syafri Syamsuddin ke wilayah Distrik Wanam, Papua Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau langsung lahan ketahanan pangan yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pangan nasional sekaligus memastikan kesiapan dan keberlanjutan program di wilayah perbatasan Indonesia bagian timur. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan Republik Indonesia bersama rombongan meninjau sejumlah area pengembangan lahan pertanian. Distrik Wanam dinilai memiliki potensi strategis dalam mendukung swasembada pangan nasional karena memiliki lahan yang luas dan sumber daya alam yang mendukung. Kehadiran Wadan Kodairal 11 dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional melalui sektor pangan. Selain menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketersediaan pangan, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan, serta membuka peluang pembangunan yang lebih luas di wilayah Merauke dan sekitarnya. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran bahan kebutuhan pokok hasil lainnya. Penataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wamanggu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara dengan pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan, diantaranya daging ayam ras per kilogramnya Rp55.000, telur ayam ras per kilogramnya Rp48.000, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram. Sedangkan harga ikan bandeng per kilogramnya Rp40.000, ikan kembung Rp45.000 per kilogram, dan harga ikan tongkol tuna cakalang per kilogramnya Rp45.000. Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Mari, hari ini kita nyanyi yang ceria ya, biar orang-orang senang mendengarnya.
1: Kita nyanyi pelangi, Mas. Aku suka bagian lukismu agung itu.
0: Boleh, tapi pelan-pelan ya. Jangan batuk lagi kayak kemarin.
1: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan.
2: Hehehe, kalian lagi ngapain di sini? Sudah berapa kali Bapak bilang ini area dilarang ngamen?
1: Maaf Pak Ujang, kami nggak lama kok.
0: Kami cuma butuh uang buat beli obat ibu.
2: Ibu kalian sakit?
0: Iya, udah lama Pak. Kami udah gak sekolah lagi. Hanya ini yang bisa kami lakuin.
2: Ya sudahlah. Tapi jangan ganggu penumpang. Di pojok sana aja. Jangan di tengah-tengah jalan begini.
1: Yeay, terima kasih Pak Ujang.

0: Itu tadi kalian yang nyanyi.
1: Iya mbak, kami cuma ngamen, jangan diusir ya. Kami cuma mau beli obat untuk ibu.
0: Tenang aja, aku bukan mau usir kalian kok. Suara kalian indah, bikin hati saya hangat.
2: Wah, terima kasih mbak.
0: Sini duduk sebentar, saya boleh tahu kalian tinggal di mana?
1: Di rumah petak dekat rel mbak. Ibu kami sakit, kami gantian jaga dan cari uang.
0: Kalian tahu, dulu mbak juga pernah tidur di terminal. Sekarang mbak kerja di kantor swasta. Kalian harus tetap semangat. Besok kalian ikut mbak ya. Mbak bisa bantu cari tempat tinggal yang lebih baik dan sekolah buat adik kamu.
2: Wah, beneran mbak? Kalau gitu, aku bakal lebih usaha lagi biar bisa kayak mbak.
0: Iya, dunia ini kejam, tapi masih ada tempat buat orang baik. Dan kalian sudah sangat kuat, udah bisa bertahan sampai sejauh ini.

0: Sini duduk, kamu sarapan dulu. Ini cuma roti isi coklat, tapi masih hangat.
1: Enak mas, makasih. Tapi nanti mas gak makan.
0: Gak apa-apa, mas gak lapar kok.
1: Kalau mas Bimo gak makan, aku juga gak mau makan.
0: Aduh, kamu ini ya. Yaudah, kita bagi separuh-separuh.

0: kalian masih sakit?
1: Iya pak, sudah 2 bulan ini batuknya nggak reda, nggak ada biaya ke puskesmas.
0: Aduh, ya udah, tapi minggir ke pojok sana ya, jangan di tengah jalan dan jangan sampai nyanyi keras-keras kalau bus lagi parkir.
1: Iya pak, sekali lagi terima kasih ya.
2: Mbak Sari, Mas lihat Mbak Sari datang lagi.
3: Wah, lagi pada semangat nih kelihatannya. Masih pada ceria banget.
1: Iya nih mbak, harus semangat dong demi ibu. Semua yang kita lakuin cuma demi ibu.
3: Iya, dan sekarang mbak bisa bantu kalian. Kalian mau ikut mbak? Mbak kenal yayasan sosial yang bisa bantu ibu kalian dapat pengobatan. Dan kamu bisa kerja di kafe mbak, dan adik kamu bisa sekolah lagi.
4: Ini beneran mbak? Mbak gak lagi bohong kan? Tapi kami gak punya apa-apa mbak.
3: Yang kalian punya lebih dari cukup. Kalian punya semangat, itu mahal. Besok pagi mbak jemput kalian di sini. Kita mulai lembaran baru.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Sukses akan kita peroleh ketika kita menekuni pekerjaan itu dengan totalitas dan tidak mengukur penghasilan serta fasilitas yang akan kita dapatkan.
8: Sukses berarti berani menanggung risiko sebagai konsekuensi dari pekerjaan kita dan terus berjuang dengan tidak menghindari risiko tersebut.
9: Sukses juga perlu adanya pembenahan, pembaharuan yang profesional dan menghemat waktu.
10: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul. Emang kamu itu, ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Arsitektur rumah orang Marin atau Malin Anin dalam istilah setempat, yaitu suku asli yang ada di Kabupaten Merauke, ternyata amatlah sederhana. Rumah-rumah mereka didirikan berlantai tanah, berdinding balok-balok kayu yang kokoh, beratap ilalang atau

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Bu, Bapak nih nggak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
1: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
0: Enggak Pak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu aja Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
1: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
0: Tahu deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Sudahlah, Din. Di sini ikannya banyak. Besar-besar lagi.
1: Wih, tak apa-apa kan ni? Yang kecil mati juga ni kena strum kita.
0: Kenapa kau pikir macam tu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awak-awak lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau nggak ambil?
1: Oh iya nih. Besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu nggak? Di ulu sana tuh, kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri. Buat keru air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan nih bawa parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik atas dah. Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai setrum?
0: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan setrum. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Baw

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
2: Benar begitu bapak-bapak?
3: Ya, ya benar pak. Ya, benar, pak.
2: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
4: jangan beri ampun pak.
1: Jika tidak, maka ampun pak. Parang bapak tajam benar. Ampun pak. Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.
2: Oh, maaf pak.
5: Pak, mohon kami dimaafkan pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini pak.
4: Awas ya kalau bohong.
5: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
2: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu. Kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
6: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.
7: Terbaik kamu.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Dih, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

pastinya info olahraga ya teman Prado. Oke, kita lanjut ya ke informasi yang pertama ya, di mana Persita turun ke peringkat 10 usai kalah dari Persis ya 1-3 teman Prado. Persita harus ya mengakui keunggulan Persis ya dengan skor 1-3 ya dalam laga pekan ke-34 Super League ya. Laga dimainkan ya di Banten International Stadium ya pada hari Sabtu kemarin ya tanggal 23 Mei 2026 ya. Persis membuka keunggulan ya melalui gol Jefferson ya pada menit ke-43 ya. Ia membawa Persis unggul 1-0 ya hingga turun minum ya teman Pradua. Memasuki babak kedua Persis mengandalkan keunggulan lewat Miro Salvai ya. Pada menit ke-73 ya, skor berubah menjadi 2-0 teman Pradua. Persita sempat ya memperkecil ketertinggalan melalui gol Pablo Garnet ya pada menit ke-89. Gol ini memberi harapan bagi tuan rumah ya teman Pradua. Namun ya, harapan Persita sirna ya setelah Dejan Tumbas ya mencetak gol pada menit ke-90 ya. Gol ini memastikan ya kemenangan Persita Persis ya 3-1 ya. Hasil ini membuat Persita turun ke peringkat ke-10 klasemen akhir musim ya. Sementara Persis ya tetap di peringkat ke-16 teman Pradua. Pablo Garnet menjadi pencetak gol satu-satunya bagi Persita di laga penutup musim ini ya. Persis berhasil ya mengamankan 3 poin penting di kandang lawan ya dengan permainan solid ya sepanjang pertandingan teman Pradua. Ini pastinya buat kamu yang para pendukung ya, pastinya sudah nonton ya hari Sabtu apalagi weekend ya. Aduh, ini pastinya seru dong kalau kita menonton ya secara langsung teman Pradua. Gimana nih yang nonton, pastinya seru ya. Iya. Oke, teman Pradua, itulah tadi informasi olahraga yang pertama ya, datangnya dari Persepak Bola Indonesia ya teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di santai siang ya dengan info-info ya seputaran olahraga yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Kita berada, kita masih di sampai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran olahraga ya. Kita di info olahraga berikutnya ya. Ini di mana?

Bandung ya, resmi menjadi jawara ya Super Lego Indonesia musim 2025-2026 Taman Pradua. Klub yang dibela Tommy Haye ini ya cuman butuh hasil imbang ya saat lawan Persija Jepara yang digelar pada hari Sabtu kemarin ya. Kebahagiaan ini dirasakan bukan hanya oleh supporter Persib ya secara umum saja ya, sederet artis yang dikenal supporter ya setia dan juga pencinta sepak bola juga ikut menonton langsung ya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya, dan merayakan euforia juara ini ya bersama Bobotoh Teman Pradua. Meli Goeslaw ya dan Anto ya terlihat menonton langsung ya di stadion pakai jersey Persib ya Teman Pradua. Ikut gergetan ya saat peluang tidak berhasil jadi gol Teman Pradua.

Kemudian ada Ibnu Jamil ya, takjub dengan euforia para supporter Persib ya yang turun ke jalan ya buat merayakan momen juara teman berdua. Lagi di luar negeri ya, Ganindra Bimo ya tidak bisa menyembunyikan ya rasa bahagianya walaupun cuma bisa menyaksikan pertandingan lewat HP teman berdua. Kemudian dikenal sebagai artis dengan logat Sunda yang kental ya, ada Omes ya bela-belain bawa jersey Persib saat harus kerja di luar kota di hari Persib juara ya teman Pradua. Kemudian meskipun mengaku tidak terlalu mengikuti perkembangan sepak bola ya, Poppy Sofia ya tetap ikut merayakan momen ini ya karena sang suami adalah bobotoh teman Pradoa. Kemudian Anggok Podcast Emas ya, matanya berkaca-kaca saat peluit panjang ya ditiupkan yang meresmikan Persib sebagai juara Liga Indonesia musim ini teman Pradua. Kemudian juaranya Persib Bandung juga dirayakan dari jauh oleh tim Pandawara ya yang baru saja pecah Guinness rekor ya teman Pradua. Kemudian ada Risa Saraswati ya, tidak mau kelewatan momen berharga ya teman Pradua. Datang langsung ke GBLK bareng suami ya dan anak ya untuk menyaksikan pertandingan yang seru teman Pradua. Kemudian ada pernah main buat Persib, ada Christian Gonzalez ya, masih menyimpan rasa cintanya dengan menonton langsung dan merayakan bareng supporter di stadion teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya dimana para artis ya dan juga pencinta bola ya, dimana para artis ini ikut meramaikan ya dan juga ikut merayakan kemenangan ya di Persib ya, yang dimana juara Super League ya Indonesia 2026 teman Pradua. Ini pastinya seru ya ketika kita nonton secara langsung teman Pradua. Ini buat kamu yang pastinya nonton itu seru ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi olahraga masih datangnya dari Persepak Bola Indonesia teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang ya dengan info-info olahraga.

Anggota Mampora 2 tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14:46 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya kita akan berakhir ya untuk program santai siangnya Mampora 2. Tapi masih ada info dong Mampora 2. Yuk kita ke informasi terakhir ya.

lama ya akan segera berakhir ya. Seiring dengan hal tersebut, Legue selaku operator liga ya sudah menelurkan ya, iya menelurkan.

Dilansir dari situs resmi Ilegue, ada tiga nama yang termasuk dalam kandidat pelatih terbaik Super Legue 2025-2026 ya. Ketiganya berasal dari klub yang berbeda-beda, teman Pradua. Yang pertama ada Fabio Lefundes, ya, sukses yang membawa Borneo FC tetap ya bersaing di papan atas hingga akhir musim lewat permainan agresif ya dengan catatan 24 kemenangan dalam Pradua. Kemudian 4 imbang dan 5 kekalahan dari 33 laga dalam Pradua. Kemudian ada Paul Monster, ya, sukses membawa Bayangkara FC ya bangkit dari papan bawah hingga menembus 10 besar Super League 2025-2026 lewat permainan disiplin dan efektif, teman Pradua. Kemudian ada Bojan Hodak, ya, sukses membawa Persib Bandung menjadi kandidat kuat juara lewat permainan stabil dan konsisten, ya. Sekaligus menjaga peluang Maung Bandung, ya, meraih hat-trick Super League teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya tiga pelatih ya, di mana ada Fabio Lefundes, kemudian

menelurkan ya para pelatih ya, dan tentunya sudah dipilih ya untuk nantinya akan diumumkan ya teman Pradua untuk pelatih terbaik nantinya teman Pradua. Oke, teman Pradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya lewat 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Santai Siang kita juga sudah berakhir teman Pradua. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pradua. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahiman ilahi dan kita lanjut dengan info Pradua teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua, meroket teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi langkah strategi dalam membangun karakter generasi muda. Penilaian tersebut disampaikan PPUPD Ahli Madya Inspektorat Papua Selatan Laode Irja Gosali pada saat berdialog dengan siswa SMA Negeri 3 Merauke pada Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan kelulusan yang cerdas secara akademik, pendidikan juga harus membentuk karakter yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Laode mengatakan berbagai program pendidikan anti korupsi telah dikembangkan oleh pemerintah dan KPK. Program tersebut menyasar sekolah hingga ke perguruan tinggi. Penanaman nilai integritas sejak usia sekolah dianggap penting untuk memutus mata rantai korupsi. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda dapat menolak berbagai bentuk penyimpangan. Ia berharap siswa menjadi pelopor budaya anti korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kebiasaan baik yang dibangun sejak sekarang akan menentukan kualitas kepemimpinan di masa depan. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Talsyo RRI Merauke dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2026 mengangkat tema Bangkit Bersama Melawan Korupsi di SMA Negeri 3 Merauke. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalo SHMH sebagai narasumber utama pada Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Dalam dialog tersebut, Paris Manalo menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum semata. Menurutnya, korupsi merupakan ancaman serius yang dapat merampas masa depan generasi muda dan menghambat pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Merauke terus menangani berbagai kasus dugaan korupsi di wilayah Papua Selatan. Penanganan perkara dilakukan untuk memastikan setiap rupiah uang negara dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menurutnya, dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi terjadi kebocoran anggaran masyarakat yang akan merasakan dampak secara langsung. Paris berharap generasi muda memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk praktik korupsi sejak dini. Ia juga mengajak pelajar membangun integritas sebagai bekal menjadi pemimpin di masa mendatang. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Pesan tersebut disampaikan siswa SMA Negeri 3 Merauke Jamilatun Nadilah pada kegiatan Talkshow RRI Merauke pada Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Menurutnya, pelajar memang belum memiliki jabatan atau kekuasaan dalam pemerintah, namun mereka dapat memulai berkontribusi melalui pembentukan karakter yang baik. Jamilatun mengatakan perubahan besar selalu dimulai dari hal langkah kecil, sikap jujur dan disiplin diterapkan sehari-hari akan membentuk kebiasaan positif. Ia menilai generasi muda harus menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan bangsa, salah satunya dengan menolak segala bentuk kecurangan dan penyimpangan. Melalui pendidikan karakter yang kuat, pelajar diharapkan mampu menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan. Dengan demikian, cita-cita Indonesia yang bersih dan maju dapat terwujud. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Nah, kita memperadu ya, kita masih di Sari Ceria belum ya? Iya, tadi kita sudah ikut bersama ya, kamu masih ditemani sama saya sendiri ya, Donata Manghuse, dan tadi kita sudah ikuti bersama ada info produk ya. Kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Donata hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman memperadu, dan tentunya buat kamu yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, selamat sore saja buat kamu ya. Dan buat kamu yang ada di mana nih, seputaran Pasar Wamanggu ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, selamat sore saja buat kamu, selamat beraktivitas ya di sore hari ini ya teman Pradua. Oke, kita langsung ya teman Pradua ke beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dana hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 4 ya, dengan sore cirinya tentunya, dengan info-info seputaran entertain yang bakal Dana hadirkan untuk kamu teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua, meroket teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Drama Radio Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
1: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
2: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
1: Tidak ada cara lain, kek.
2: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
1: Tapi, kek.
2: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
1: Tapi bagaimana dengan Mira?
2: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
1: Baik, kek.
0: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
2: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
1: Baik, kek. Kakek mau apa sekarang?
2: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
1: Memangnya cukup cuma satu paku saja, kek?
2: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
0: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya kelu dan udara di sekitarnya mulai bergetar,
3: kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
0: Tiba-tiba dinding rumah itu retak.

0: tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
1: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
2: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
0: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar. Darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
2: Kakek tidak apa-apa?
3: Saya tidak apa-apa, anak muda.
2: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
3: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
2: Bagaimana dengan Mira, kek?
3: Mira masih aman, selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
2: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
0: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
2: Mira, kamu baik-baik saja, Mira.
4: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
2: Semuanya telah selesai, Mira.
4: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
2: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
4: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
2: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
0: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
1: Terima kasih, tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini dan akan selamanya di sini.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Kita memperanui kita di Sore Ceria ya, dan tentunya di Sore Ceria ini bakal adalah hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi ya seputaran entertain dan juga informasi-informasi hot ya yang bakal dan hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman Prado. Dan sebelum ke informasinya, Dona mau menyapa kalian ya, buat yang mungkin lagi bersantai bersama keluarga di rumah, selamat bersantai saja buat kamu dan selamat sore ya teman Prado. Dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, karena libur ya, pastinya lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat sore saja buat kamu dan selamat menikmati teh hangatnya. Iya, asik, bagi dong ya. Iya, bercanda. Iya, kita lanjut ya teman Prado, bakal lon hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik. Dan tentunya kita di info yang pertama ya teman Prado.

Ada beda makna lagu ya, Piala Dunia Goals ya, Lisa dan Dreams, Jungkook ya, teman Pradua. FIFA World Cup ya 2026 punya anthem resmi baru ya, yaitu Goals ya, yang dibawakan Lisa Blackpink, teman Pradua. Anita dan Rema langsung ya ramai diperbincangkan dengan Dreams ya milik Jungkook, BTS dan Fahad Al-Kubaisi ya, yang jadi tema song ya Piala Dunia 2022, teman Pradua. Keduanya sama-sama ya dibawakan idol K-pop ya, tapi membawa pendekatan ya yang berbeda. Dreams lebih emosional dengan tema mimpi dan persatuan ya, sementara Goals ya hadir lebih energi dan penuh semangat ya merayakan kemenangan diri ya. Kolaborasi Lisa, Anita dan Rema sendiri dinilai mewakili ya semangat global Piala Dunia dengan memadukan ya nuansa Asia, Latin pop dan Afrobeat ya dalam satu lagu, teman Pradua. Ketiganya dijadwalkan ya tampil perdana di opening ceremony pada 12 Juni ya 2026 di SoFi Stadium Amerika Serikat ya, teman Pradua. Dua lagu, dua era, dua pendekatan yang berbeda, tetapi keduanya tetap punya daya tarik masing-masing ya sebagai representasi atmosfer FIFA World Cup di zamannya, teman Pradua.

Piala Dunia di FIFA ya, Dreams memiliki Jongko dan goals dari FIFA ya, ada Lisa kemudian Anita serta Rema ya, punya pesan berbeda ya. Dreams menonjolkan mimpi dan persatuan, sementara goals ya lebih fokus pada rasa percaya diri dan mental juara ya teman Produa. Lagu Goals ya dan Dream sama-sama dibawakan idol K-pop ya, tetapi punya nuansa berbeda teman Produa. Dream lebih emosional dan penuh harapan ya, sedangkan Goals hadir lebih energik dengan vibe selebrasi kemenangan teman Produa. Goals dipastikan menjadi salah satu lagu pembuka FIFA World Cup 2026 ya. Lisa, Anita, dan Rema dijadwalkan tampil ya di opening ceremony pada 12 Juni 2026 mendatang di SoFi Stadium Amerika Serikat yang membawa perpaduan musik Asia, Latin, pop, dan Afrobeat dalam satu panggung global teman Produa.

yang pertama di mana ada beda makna lagu Piala Dunia Goals Lisa dan Dream Jungkook ya, teman peradua ini pastinya dari personil grup K-pop ya, akan membawakan lagu ya pada saat open ceremony pada 12 Juni 2026 tentunya ya, ketika FIFA ya mengadakan pertandingan ya, yaitu Piala Dunia 2022 teman Prado 2026 teman Prado, pastinya seru ya teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Kamu jangan kemana-mana, tentunya kita masih di Sore Ceria.

Oke, teman produk kita masih di sore ceria ya, dan tentunya kita di informasi berikutnya ya, yang lagi berbahagia ya, yaitu ada potret Anji ya menikahi Desmiliana Ariana ya. Lepas status dudanya, teman produk. Kabar bahagia ya datangnya dari Anji atau Erdian Aji Prihartanto ya, mantan vokalis grup musik Drive ya, tersebut resmi ya menikah lagi dengan Desmiliana Ariana ya atau Desi pada 24 Mei, teman peraduan. Kabar bahagia soal pernikahan Anji tersebut diketahui dari sederet postingan yang dibagikan ya, dibagikan Putra Siregar ke Instagram ya. Dengan pernikahan ini Anji pun resmi melepas status dudanya ya setelah bercerai dari Wina Natalia ya pada 19 Juli 2024 lalu, teman peradua. Anji resmi ya menikahi Desmiliana Ariana ya pada Minggu 24 Mei 2026 tentunya, teman peradua, melansir ya dari postingan Instagram Putra Siregar ya. Akad nikah mereka yang berlangsung di hikmat dalam momen bahagia mereka berdua mempelai ya tampil serasi mengenakan busana pengantin berwarna putih, teman peradua. Akad nikah Anji dan Desi ya ini digelar di intimate ya dengan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat saja, teman peradua. Anji menyerahkan mahar ya dengan angka unik sebesar 2, yang menyesuaikan ya dengan tanggal pernikahan mereka juga, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi di mana yang lagi berbahagia ada mantan ya vokalis grup musik Drive ya, yaitu ada Aji Prihartanto ya yang menikah ya dan melepas masa dudanya ya di tanggal 24 ya, teman peradua. Oke, kamu jangan kemana-mana, teman produk, kita masih di sore ceria ya tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, teman produk.

ada mempengaruhi

Kita memperkenalkan, kita masih di Sore Ceria ya, dan tentunya di akhir perjumpaan kita dan masih punya satu informasi menarik nih buat kamu teman Prado ya, di mana RM BTS ya kenang pernah jajanin tentara hingga jutaan rupiah pas wamil ya teman Prado. Siapa sangka niat baik RM buat traktir teman-teman baraknya malah berujung jadi bencana dompet ya. Iya, dompet ya. Leader BTS itu mengaku ya sempat meminjamkan kartu kreditnya ya untuk membeli cemilan di PX. Tagihannya yang muncul justru mencapai 660 won teman Prado. Bukan cuma snack ya teman-teman, teman-temannya ternyata sekalian borong skincare sampai perlengkapan sehari-hari teman Prado. Lucunya ya, transaksi fantastik tersebut ya sampai bikin mesin kasir di pusat pelatihan nanasan error ya, karena jumlah item yang dibeli lebih dari 100 barang ya teman Prado. Bahkan ya RM bahkan dipanggil ya komandan kompi dan ditanya apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya cerita kocak ini justru sukses bikin para member penggemar ngangka ya teman Prado ya. RM kaget ya setelah tagihan kartu kredit yang dipinjam ke teman-teman baraknya membengkak ya hingga 660 ribu won teman Prado. Karena mereka memborong ya berbagai kebutuhan di PX ya teman Prado. Leader BTS awalnya ya mengira rekan-rekannya hanya membeli cemilan ya, tapi ternyata mereka juga membeli skincare ya hingga perlengkapan sehari-hari dengan total lebih dari 100 item teman Prado. Transaksi besar tersebut ya bahkan membuat mesin kasir di pusat pelatihan non-asan ya mengalami gangguan teknis ya, dan RM sampai dipanggil komandan kompi ya untuk menjelaskan kejadian tersebut teman Prado. Wow, ini teman-temannya ambil sesuka hati ya, tapi lucu sih ya. Yang banyak uang ya kita manfaatkan ya, apalagi mumpung sudah dikasih kartu yang gratis ya. Iya. Oke, teman Prado, itu yang dialami BTS ya. Aduh. Ya, teman-temannya pastinya belanja ya sesuka hati mereka, apalagi gratis ya, dan sudah dikasih kartu debitnya lagi, jadi ya sesuka hatilah. Gimana teman Prado menurut kamu? Oke, teman Prado, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 17:21 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya juga bakal Donat Pami undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Prado. Akhirnya saya Donata Mahose ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, tapi kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 17:29 kita menantikan ya azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya tentunya, dan tentunya juga ya kamu akan ditemani ya sama kakak Frankie ya nantinya di pukul 19 nanti dengan info Pro 2, kemudian di program Jaga Malam juga teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Lua e um santuário. Tempat sembahyang yang didirikan. Dan adalah junjungan kami.

0: 일어날 수도 있었다는 걸.
1: 21 April tahun 1879 lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU memutuskan untuk membatasi usia petugas PPK hingga KPPS, yakni maksimal 55 tahun. KPU RI menyatakan bahwa penetapan batas usia 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik. Kenapa ada pembatasan usia maksimal 55 tahun? Karena jika dibandingkan dengan pemilu 2019 ketika 894 petugas KPPS tutup usia, diduga karena kelelahan akibat beban kerja berlebih dan faktor penyakit penyerta. Hal ini lebih baik karena ketika itu tidak ada batas usia bagi petugas KPPS.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro2. Info pertama, talk show RRI Merauke dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2026 mengangkat tema Bangkit Bersama Melawan Korupsi di SMA Negeri 3 Merauke. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu SHMH sebagai narasumber utama pada Jumat kemarin. Dalam dialog tersebut, Paris Manalu menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum semata. Menurutnya, korupsi merupakan ancaman serius yang dapat merampas masa depan generasi muda dan menghambat pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Merauke terus menangani berbagai kasus dugaan korupsi di wilayah Papua Selatan. Penanganan perkara dilakukan untuk memastikan setiap rupiah uang negara dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menurutnya, dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila terjadi kebocoran anggaran, masyarakatlah yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Paris berharap generasi muda memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk praktek korupsi sejak dini. Ia juga mengajak pelajar membangun integritas sebagai bekal menjadi pemimpin di masa mendatang. Info berikutnya, Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Pengungkapan dilakukan setelah petugas menemukan aktivitas mencurigakan yang diduga melanggar hukum di bidang migas. Lokasi kejadian berada di Jalan Marta Dinata, Gang Bina Marga, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 14 April lalu saat petugas melakukan patroli rutin di wilayah tersebut. Dalam operasi itu, petugas mengamankan terduga pelaku berinisial MNH, 35 tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku membeli BBM subsidi jenis biosolar seharga Rp6.800 per liter di SPBU Ahmad Yani dan SPBU Para Komando menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil Mitsubishi L300 dan ditimbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali biosolar itu seharga Rp11.000 per liter untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita total 845 liter biosolar yang disimpan dalam 3 drum plastik berkapasitas 200 liter dan beberapa jerigan. Petugas juga mengamankan satu unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta dokumen kendaraan. Dikatakan Kapolres Merauke KBP Leonardo Yoga saat press rilis di media corner seksi Humas Polres Merauke. Pagi tadi, BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan pihaknya akan memberi ruang bagi pihak yang menyalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Di mana Kapolres menambahkan bahwa pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta. Penindakan ini merupakan hasil kerja gabungan Direktorat Reskrim Suspolda Papua dengan Satreskrim Polres Merauke. Polres Merauke mengapresiasi peran masyarakat yang memberikan informasi sehingga pengungkapan kasus ini dapat berjalan cepat. Kedepannya, Satreskrim akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi guna memastikan penyalurannya sesuai ketentuan pemerintah. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Teman terbaik kamu.

Sudah satu minggu hujan terus menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Pakengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan

0: semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
1: Pak, Pak, bagaimana ini, Pak?
2: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
1: Tapi Bapak bagaimana, Pak?
2: Udah, Bapak-bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
3: Air, air, keluar, keluar rumah, ayo. Bawa anak-anak keluar. Keluar, keluar rumah, ayo.
0: Malam semakin larut. Hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
1: La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Ayo Ama, cepat Ama, pelan-pelan. Ama bisa melangkah?
4: Kaki Ama sakit.
1: Ama bisa Ama, agak sedikit cepat Ma. Di depan pasti ada orang yang bantu kita. Kakak, kakak ke rumah ini aja dulu kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya, biar kakak sama abang bisa aman. Nah, arus air tuh sedang tinggi nih kak.
5: Bagaimana dengan kita ini bang? Air makin deras. Allahu akbar. Lihat-lihat bang, tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita ama. Ama, tanah bergerak ama.
0: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung. Listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
5: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
4: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
5: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita.
0: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak. Warga memasak dengan memanfaatkan kayu yang tumbang dari gunung, yang terbawa air dan tanah longsor. Kayu yang belum kering.
1: Mak, kapan Bapak pulang bawa beras, Mak?
6: Sabar, nakku. Bapak pergi jauh untuk mencari beras. Bencana kemarin mengakibatkan jalan dan jembatan terputus. Sawah tidak bisa panen. Jadi cari berasnya harus ke daerah lain. Insya Allah, besok Bapak pasti pulang, nak. Kita tunggu bantuan datang ya, nak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diharapkan kepada warga untuk datang dan antri untuk mengambil beras bantuan di halaman masjid. Berizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, warga sudah mendapat bantuan. Daerah terisolir sudah dapat dilalui, walaupun sebagian belum juga dapat penerangan karena listrik yang belum menyala. Sudah beberapa hari ini, kami juga kembali ke rumah, rumah yang dibangun dalam asa untuk cita masa depan. Kupandangi sekeliling kampung dengan mata nanar. Butir-butir air mata jatuh mengenangi kampung yang sebagian sudah rata dengan tanah tanpa rumah, tanpa kebun kopi, tanpa sawah yang tertinggal, tanah kering dan kayu-kayu gelondongan yang terbiar kering. Ya, harta bisa dicari. Sebagian nyawa yang dibawa kembali padanya. Mudah-mudahan

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.
2: Teman terbaik

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie, kita di Jaga Malam. Seperti biasa ya teman Pro 2, Jaga Malam kita awali di hari Senin malam atau malam Selasa, infonya info dunia perfilman. Menarik sekali, di mana Netflix ini akan menghadirkan film dokumenter persidangan Michael Jackson. Dan ini bakalan dirilis di bulan Juni nanti ya teman Pro 2. Dan informasi lainnya lagi dari dunia perfilman, di mana film Badut Gendong, topeng horor itu di topeng horor itu dirancang selama 2 tahun. Jadi filmnya Badut Gendong ini, topeng horor yang dipakai dalam syuting itu ternyata sebelumnya sudah dirancang selama 2 tahun, teman Pro 2. Oke, apakah kamu sudah nonton film itu? Iya, kalau udah nonton mungkin bisa punya gambaran ya seperti apakah kengerikan dari topeng yang dirancang selama 2 tahun untuk syuting dari film Badut Gendong itu sendiri. Oke, nantinya bakal kita kasih tahu ntar ya info perfilman ini sampai jam 9. Sebelum nanti di jam 9 kita bakal ada dalam program Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan berjaringan ke Pro 2 seluruh Indonesia. Selamat malam ya Kakak Frankie, sapa buat teman Pro 2 yang lagi santai, yang lagi di jalan, yang lagi menikmati hari libur hari ini, hari Pentakosta kedua ya, turunnya Roh Kudus ya di hari yang kedua, karena hari ini liburnya libur fakultatif ya, atau libur hanya di wilayah Tanah Papua saja. Selamat menikmati libur panjang, apalagi nanti udah masuk sekolah, masuk kantor, libur lagi untuk Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Wow, minggu ini bakalan jadi minggu yang banyak ya untuk liburnya teman Pro 2. Jadi selama menikmati suasana bahagia, suasana liburnya nih teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana. Saya Kakak Frankie bakal temenin teman Pro 2 semuanya ya di Jaga Malam sampai di jam 11 nanti.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2 jaga malam ya. Saya Kakak Franky, informasi dari dunia perfilman di mana sebuah dokumenter baru ya mengangkat kembali persidangan Michael Jackson pada tahun 2003 ketika ia didakwa atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Dan kasus tersebut saat ini menjadi salah satu peristiwa hukum paling besar dan paling banyak disorot media di dunia. Jadi Michael Jackson akhirnya dinyatakan tidak bersalah ya atas seluruh tuduhan dalam persidangan tersebut. Nah, meski demikian, kontroversi seputar kasus itu terus berlanjut dan masih menjadi perbincangan publik hingga setelah kematiannya pada tahun 2009. Kalau kita lansir dari Tudum by Netflix, per Kamis 21 Mei 2026, film dokumenter yang diberi judul Michael Jackson The Verdict. Dokumenter ini akan meninjau kembali kasus tersebut dalam format serial 3 bagian yang tayang perdana pada 3 Juni nanti. Jadi serial ini ya teman Pro 2 akan membahas persidangan Michael Jackson secara mendalam dengan menampilkan berbagai sudut pandang. Film dokumenter tersebut menghadirkan perspektif dari pihak jaksa penuntut maupun tim pembela untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai jalannya persidangan. Dokumenter ini menghadirkan wawancara dengan para juri dan saksi mata yang terlibat dalam persidangan. Nah, serial tersebut juga menampilkan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam kasus, baik dari kubu pendukung maupun penuduh Michael Jackson. Ya, para pembuat film menyatakan ya teman, bahwa tujuan mereka ini adalah membawa penonton lebih dekat ke dalam proses persidangan Michael Jackson. Jadi selama persidangan berlangsung, publik tidak dapat melihat langsung ya suasana ruang sidang karena tidak ada kamera yang diizinkan masuk saat produksi film ini. Serial dokumenter ini disutradarai oleh Nick Green dan diproduksi oleh Candle True Stories. David Herman bertindak sebagai showrunner, sementara Fiona Sorton dan James Goldstone menjadi produser eksekutif. Para kreator menyebut proyek ini sebagai upaya menghadirkan kembali catatan sejarah secara lebih menyeluruh dan faktual. Ya, mereka menilai informasi yang diterima publik saat itu banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media yang terfragmentasi. Dengan pendekatan tersebut, Michael Jackson The Verdict. Diharapkan film dokumenter ini memberikan gambaran yang lebih dekat tentang jalannya persidangan Michael Jackson. Film dokumenter ini juga mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam salah satu persidangan paling kontroversial dalam sejarah budaya pop. Wow, jadi penasaran nih seperti apa film dokumenter yang berjudul Michael Jackson The Verdict ini teman Pro 2. Tentang persidangan Michael Jackson ya, yang lebih mendalam dalam sebuah film dokumenter. Ya, bakal tayang ya di Netflix 3 Juni 2026 mendatang nanti. Oke, teman Pro 2, nantinya kita ke informasi dari dunia perfilman lainnya, di mana film Badut Gendong Topeng Horor dirancang selama 2 tahun. Jadi ada karakter horor ya, dan topengnya itu ternyata dirancang selama 2 tahun menjelang produksi film horor Badut Gendong ini. Informasinya bakalan dibagikan nanti ya teman Pro 2 ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, bersama saya Kakak Franky, tetap di Jaga Malam.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.
1: Lanjut lagi, Jaga Malam teman Pro 2, saya Kakak Franky. Kita ke informasi dari dunia perfilman berikutnya. Di mana teman Pro 2, film Badut Gendong ini menghadirkan desain karakter horor yang punya pendekatan berbeda dari film sebelumnya. Topeng karakter utama bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Iya, eksekutif produser Chris Lee ini menyebut karakter Badut Gendong ini menjadi pusat utama keseluruhan cerita film. Karena itu desain visual karakter ini harus dibuat sangat detail dan penuh pertimbangan. Iya, Chris menjelaskan tim produksi mengembangkan lebih dari 100 desain selama proses kreatif berlangsung. Mereka ingin menghadirkan topeng yang terlihat serem sekaligus tetap terasa manusiawi. Ya, jadi pihaknya membuat lebih dari 100 opsi desain selama 2 tahun. Dan topeng itu harus terlihat netral, menyeramkan, tetapi tetap terasa manusiawi. Menurut Chris, inspirasi desain akhirnya kembali pada bentuk tradisional kesenian daerah Indonesia. Jadi pendekatan tersebut, ya teman, disesuaikan dengan latar cerita dan karakter Darso dalam film. Sementara itu penulis naskah, Asaf Antariksa, menyebutkan ya, kalau konsep Badut Gendong ini berbeda dari horor boneka lainnya. Ia menilai karakter tersebut memiliki kompleksitas emosi lebih dalam dibanding film sejenis. Jadi dikatakan oleh Asaf, Badut Gendong lebih kompleks ya dibanding Chucky atau Annabelle. Nah, karena ada 2 entitas yang saling memengaruhi dalam satu karakter. Asaf juga menjelaskan ya teman, Darso awalnya mengendalikan boneka Badut Gendong sebagai dalang pertunjukan tradisional. Namun situasi berubah ya, ketika kekuatan gelap mulai menguasai boneka tersebut. Iya, konflik batin Darso disebut menjadi inti emosional utama sepanjang cerita berlangsung. Penonton diajak ya merasakan simpati sekaligus kemarahan terhadap karakter tersebut dalam beberapa adegan. Ya, jadi ada aspek emosional, karakter abu-abu, ini memang sangat sulit ditampilkan ya teman. Namun film ini berhasil menghadirkan konflik manusiawi dengan sangat kuat. Ya, film Badut Gendong ini ya teman, mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Mei 2026. Dan film ini dibintangi oleh Martino Leo, Derby Romeri, Clara Bernadette, Dayinta Melira, dan Iska Kivano. Oke, penasaran ya? Siapa tahu dalam beberapa hari ke depan kamu lagi ke kota-kota yang ada bioskopnya ya. Kalau nunggu di Maroke belum ada ya. Oke, baik. Oke, itu dia teman Pro 2, satu informasi ya dari dunia perfilman ya, yang sudah Kak Franky tambahkan lagi menemani kebersamaan teman Pro 2 semuanya di hari ini. Jangan kemana-mana, nantinya kita bakal seperti biasa ya, jam 9 malam Pro 2 akan hadir dengan program acara berjaringan di Pro 2 seluruh Indonesia dari Studio Pro 2 Jakarta. Dan malam ini nantinya kita bakal ada obrolan musik live chat bersama Cence dengan presenter Kak Angga. Saya Kakak Franky, nanti kembali di jam 10 ya, seusai music live chat dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan berjaringan ke Pro 2 seluruh Indonesia. Jangan kemana-mana.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ MM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bersama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih, live chatnya gokil. Aduh, rame
1: sekali,
0: rame sekali.
1: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans? Chances.
1: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan
0: bakalan
1: komen
0: kita,
1: aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke. Okay.
1: Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang beda. Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Berempat doang. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity.
0: Di Unity.
1: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana temuin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya benar ya. 25%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video,
1: video juga.
2: Terus promosi.
1: Bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
1: Brand Pici RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pici ke Mono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya
0: link-link
1: pernah ada ya, pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya
0: link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja itu pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans Unity itu apa namanya?
2: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang akhirnya.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
1: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin Chance ini.
0: Okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
1: Lama-lama
0: Gila. Bakal

0: Ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari mana ya, kamu? Dari mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: lah lagi lu udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke. Okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya. Kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga. Jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya, gitu. Dan kalau tour
2: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Iya, betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan. Itu tuh
1: bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya bacain satu-satu ya. Boleh, jadi boleh. Penuhin live chatting kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ish. Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya enggak sih? Emang itu tujuannya.
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Masih gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Gak ada.
0: Gak apa-apa.
3: Ya, bisa ya apa-apa.
0: Gak apa-apa.
3: Tapi ngambek. Tapi
0: makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila.
0: Yaudah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Gak suka. Terus mau makan apa? Gak tahu.
0: Terserah.
3: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
3: Kok bisa ya?
1: Betul.
0: Aduh.
2: Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: sih. Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya. Betul.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Musiknya
3: jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apa aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
0: bareng. Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Benar. Terutama lirik-liriknya juga.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band group vokal.
0: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda.
2: Harusnya. Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di

0: oleh Bari Maswara.
1: Mas Bari.
0: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
1: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
2: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
1: Oh, itu benar. Tadinya nggak nge-rap.
3: Iya, tadinya ini aja, ya.
1: Sekarang jadi nge-rap.
3: Isi role
1: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
3: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar sambil gitu, belajar, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
1: Wih, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu kan soalnya.
3: Gue yang nge-rap.
1: Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
0: Kalau secara performance sih nggak ada.
1: Nggak ada ya?
3: Nggak ada.
1: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
0: Let's go.
1: Ada siapa nih? Ada Syarina.
3: Halo.
1: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
0: Nurul tadi.
1: Terus
0: Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
2: Nicholas Saputra.
1: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
3: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, dan terpanggil. Ada liriknya, tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
0: Di channel Chance.
1: Channel Chance ya. Nah, itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
0: Betul banget.
1: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
0: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
1: Yang tadi cerita Swenson.
0: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
2: Yang mustahil.
0: Beda agama.
1: Okay.
0: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
1: Aduh.
0: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
3: Iya. Itu dia.
1: Ini
2: susah kayak begitu ya.
1: Iya. Ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
0: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
1: bener, enggak apa-apa sih.
0: Bener.
1: Daripada lu akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya enggak sih?
0: Betul.
1: Yang penting lu merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
0: Yes, terbentuk.
1: Asik. Gua dengerin yang LDR dulu deh.
0: Boleh dong.
1: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works yeah. Ternyata 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Oh, iya.
1: Menarik.
0: Iya gak sih? Gila, tadi ada yang nanya locker soalnya, Kak. Ada locker gak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada.
3: Biar gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang, kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Iya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya. Mau nanya dong, kalian ada event lagi gak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam 6
2: kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
0: Harus rame pokoknya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story itu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Jadi, itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea
0: banget. Jadi ya. Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Jangan
0: dracin. Dracins.
2: Dracin.
1: Itu boleh. Gracens.
0: Kasih kredit gua ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Gracens ya. Drama Chens. Lucu. Yaudah, terus abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Show, dan tentunya masih bareng sama
1: Chess.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
0: Ini mau bertiga doang soalnya nih. Harus saya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura lagi.
2: Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang loh. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Gue pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, coba, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu, banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Okay,
0: cowok ya.
2: Solois cowok.
0: Solois cowok favoritnya Vicky. Tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola. Jawabnya Pamungkas
2: gitu. Pamungkas.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa banget sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Setan.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Setan? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil sih.
2: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya? Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut gak, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
2: R3. Merci.
1: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya. R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jamnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik. Iya. Baru sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi lah
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi
0: putih sih. Ya benar-benar.
3: Ada maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumputan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih dulu ya.
1: Ini, Kak.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi...
1: latte biasanya, latte.
0: Americano?
3: Latte.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
2: betul, mereka.
1: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke, mantap.
1: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
1: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil betul. Gitu.
3: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya?
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, okay. Ini pada setuju kalau dibikin racun nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kalau tanya Bang Sen pendiam amat nih lagi sakit ya, emang lagi sakit.
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Yeah. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak,
0: belum ya.
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita.
0: Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Ya doang dikit ya.
1: 5, 6. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas
1: kompak sih kompak kita guys.
2: Tadi LDR udah diputerin lama-lama gila udah diputerin.
0: Apa ya, yang belum.
2: Selain itu? Lu bakal muterin lagu lagi enggak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Ya jangan dong.
1: Boleh Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita Mustahil.

0: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Ya, tolong diputarin juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances kan aja Vicky. Dia main lempar, dia kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig sih di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Peace out.
4: Music Live Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Sabang Merauke. Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Terima kasih teman Pro 2, kita masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Setelah tadi ada music live chat dari Pro 2 Jakarta ya, bersama Chen Xin, musisi bintang tamunya ya, sama Kak siapa tadi? Kak Angga ya. Kembali lagi saya Kakak Franky, teman Pro 2. Kita punya informasi dan tips yang sudah kita siapin lagi nih sampai jam 11 ya di Jaga Malam, kebersamaan kita di malam hari ini. By the way, yang baru bergabung, yang baru dengerin melalui aplikasi RRI Digital untuk streaming kita juga selamat malam. Dan juga lewat FM 96.4 MHz juga selamat malam buat teman Pro 2. Yang lagi di jalan juga tetap fokus, jangan micro sleep gitu ya. Gitu. By the way, kita udah mau kurban ya teman Pro 2 ya, hari Rabu. Gimana nih persiapan kamu, teman-teman yang merayakan Idul Adha atau Lebaran kurban ya? Kalau dengerin kata kurban tuh dalam mindset kalian apa? Daging ya, sama. Kali aja dia mau kasih saya daging kurban, boleh lah. Tentang daging kurban teman Pro 2, ini ada tips yang mau Kak Franky bagikan untuk kamu mengolah biar daging kurbannya tuh empuk. Apalagi kalau daging kurbannya alot ya teman Pro 2, atau daging yang kualitasnya mungkin tidak terlalu bagus gitu, tapi terus kamu bikin jadi apalah, jadi coto, jadi apa gitu. Tapi kan semuanya mau kan dagingnya empuk ya. Nah ini dia nih beberapa tips untuk mengolah daging supaya daging kurban kamu tuh jadi empuk teman Pro 2. Iya, cara menyimpan yang benar itu menjadi salah satu tips ya yang bisa kamu lakukan. Jadi cara menyimpan yang benar, trik daun pepaya sampai buah kiwi ya, itu yang ternyata bisa kamu gunakan karena ampuh ya, sebagai pelunak alami. Jadi semuanya ini bisa dilakukan di rumah tanpa presto dan tanpa bahan yang susah dicari teman. Ya, yang pertama yaitu bungkus daging dengan daun pepaya selama 20-30 menit sebelum dimasak teman Pro 2. Nah, enzim alaminya ini memecah serat keras daging secara perlahan, tekstur jadi lebih lembut tanpa ubah rasa. Jadi kamu pakai daun pepaya ya teman Pro 2, bungkus daging tersebut 20-30 menit. Kemudian kamu bisa oleskan kiwi hancur ke permukaan daging. Jadi kiwi yang hancur ke permukaan daging, diamkan sebentar aja. Enzimnya ampuh melonggarkan serat, tetapi jangan terlalu lama ya, supaya dagingnya tidak terlalu lembek. Jadi kalau kelamaan juga terlalu lembek kan kurang nikmat ya kalau dikunyah ya. Selain itu, setelah itu kamu bisa simpan daging dalam kondisi kering. Jadi cuci hanya saat mau dimasak aja, agar serat tetap terjaga ya. Jadi simpan daging dalam kondisi kering, cuci hanya saat mau dimasak. Jadi jangan cuci terus kamu simpan, jadi basah kan, jadi lembab. Jadi tidak usah dicuci, nanti mau cuci, mau masak aja baru dicuci ya teman Pro 2, agar seratnya tetap terjaga. Saat memotong kamu juga bisa selalu berlawanan arah serat. Jadi jangan ikuti seratnya tapi arah serat, supaya hasil masakannya itu lebih empuk daging.

selalu dijaga saat kamu memasak daging ya. Jadi pakai perasaan juga, pakai feeling. Sudah cukup empuk atau belum gitu. Kamu bisa mencoba sesekali, mungkin menusuk dengan garpu atau dengan cara apapun yang bisa kamu lihat keadaan daging yang sepertinya sudah sempurna sesuai dengan yang kamu inginkan. Oke, okay, itu dia teman Pro 2, semoga bermanfaat ya. Buat kamu yang mau apa namanya itu mau masak daging kurban gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, masih info dan tips lainnya bersama saya Kakak Franky. Jadi jangan kemana-mana, on terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

pagi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Utopia teman pro 2 rasa ini indah spesial saja lagu tadi Kak Frankie puterin ya buat Kak Lara yang ada di Kendari, Kak Lara Purnama Sari ya. Thank you udah gabung, udah request lagunya, udah Kak Frankie play. Gimana nih di sekitar Kendari? Semoga cuacanya ramah dan Kak Lara di Kendari juga bersama keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ada juga nih Kak Zulia di Kota Bogor yang katanya minta lagunya Angie Carvalho, okay. Oh kok di Bogor, di Jakarta ya. Katanya Kak Julia di Jakarta mau salam aja buat Kak Penyiar, okay. Biasanya suka kirim nih buat The NGs seluruh Indonesia, okay. Thank you ya buat Kak Julia di Jakarta. Ditunggu nanti lagunya ya. Setelah ini Kak Frankie bakal play buat Kak Julia juga ya. Selamat beraktivitas ya di Jakarta. Baru mau jam 9 ya, di sini sudah mau jam 11 malam. Satu info teman Pro 2, kita tahu sendiri ya, terjadi blackout di Sumatera. Dan dikatakan oleh direktur utama PLN ya, kalau pemadaman atau blackout yang terjadi di Sumatera itu karena gangguan cuaca teman Pro 2. Direktur utama PT PLN atau PT Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo menjelaskan terjadinya pemadaman listrik total atau blackout di Pulau Sumatera sejak 22 Mei 2025 kemarin hari Jumat ya, itu dipicu dari terganggunya transmisi 275 kV di ruas Muara Bungo Sungai Rumbai, Jambi. Alhasil pemadaman listrik meluas hingga ke Sumatera Utara dan Aceh. PLN juga akhirnya meminta maaf ya atas gangguan ini dan saat ini perlahan-lahan berupaya agar listrik dapat kembali normal. Waduh, ini gimana nih kalau karena cuaca ya teman Pro 2 ya? Apa karena alat kita tidak bisa menangkal cuaca atau apa ya? Atau gangguan kabel bawah tanah gitu atau kabel bawah laut kayak provider gitu atau gimana ya? Tapi ya semoga ini bisa menjadi evaluasi juga ya. Sehingga ya karena kalau udah mati listrik gitu kan segalanya bisa lumpuh, ekonomi bisa macet, apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar ya yang memang sangat tergantung dengan listrik, sesaat saja macet pergerakan bisnisnya bisa terjadi perputaran ekonomi yang drastis menurun. Nah, itu kan juga sesuatu yang harus diantisipasi ya agar tidak terjadi lagi. Oke, itu satu info ya teman Pro 2 yang sudah Kak Frankie bagikan menutup kebersamaan kita di program Jaga Malam. Oke, dan sebelum Kak Frankie undur suara, undur diri, jangan lupa seperti biasa ngingatin kalian ya untuk diperiksa kembali jendela pintu rumahnya. Jangan sampai ada yang belum terkunci. Barang-barang elektronik juga yang sudah tidak digunakan, sudah dalam keadaan off ya, supaya aman, nyaman gitu istirahatnya. Dan jangan lupa juga yang belum pulang rumah, jangan semakin larut pulangnya. Kalau sudah larut sih nih, tapi jangan tambah larut ya. Kalaupun belum bisa pulang dan akan pulang, ya pastikan kamu melewati jalan yang aman, meskipun harus putar jauh atau lewat jalan yang terang gitu kan, agar tiba di rumah atau di kos dalam keadaan selamat dan selalu sehat ya. Karena besok masih ada hari untuk beraktivitas lagi. Besok udah kembali kantor, kembali sekolah, kembali kampus ya. Meskipun nanti ada libur lagi untuk Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Oke, dan bagi yang bertugas, petugas keamanan, TNI Polri, security di pos-pos penjagaan yang ada di area Merauke Kota atau di pinggiran-pinggiran Merauke atau di mana saja, selamat bertugas, selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam bertugas di malam hari ya. Yang lainnya istirahat, kamunya bekerja gitu kan. Oke, tetap utamakan keselamatan ya dalam bekerja. Jangan lupa berdoa sebelum istirahat dan besok awal hari juga dengan berdoa dan semangat yang baru. Pro 2 masih mengudara sampai jam 12 malam ya teman Pro 2, seperti biasa. Nantinya di setengah 12 malam ada drama radio. Kemudian di jam 5 pagi besok kita sudah mulai siaran lagi. Ketemu saya besok malam lagi ya teman Pro 2 di program Jaga Malam, oke? Terima kasih yang sudah dengerin Pro 2. Semoga benar-benar Pro 2 menjadi teman yang baik buat kamu. Sesuai dengan tagline kita, slogan kita, Pro 2 teman terbaik kamu. Oke, salam sehat untuk semuanya. Dan akhirnya, saya Kakak Frankie Wohel, mewakili teman-teman penyiar yang sudah siaran di hari ini. Nyampein makasih ya. Kita ketemu besok lagi. Dadah, bye-bye.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Kesau.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Kakak, kakak, bisa tolong saya kah?
5: Mice, ada apa?
4: Kakak, saya baru habis kopi darat dengan sapu teman FB.
5: Oh, kopo pacar. Kenapa?
4: Itu, teman dia foto profil di FB sama kayak artis Korea. Waktu ketemu, dia su opa-opa. Baru dia bilang dia jatuh cinta sama saya pada pandangan pertama.
5: Mice, kopo seragam masih putih biru. Belum putih abu-abu. Untung itu opa tidak culikku.
4: Itu sudah, lain di FB, lain di dunia nyata. Sapu jantung seperti mau putus.
5: Si, Mice, di medsos, orang bisa tipu dengan foto, rayuan manis. Kok mau lari ikut karena kok kira artis? Padahal orang jahat. Sekolah yang betul, supaya masa depan jelas.
6: Gunakan media sosial dengan cerdas, supaya tidak menjadi korban kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
1: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
2: Jadi, kamu jual berapa, nak?
1: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
2: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
1: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
2: Oh, ya ampun.
1: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh nggak?
2: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
1: Siap, ibu.
2: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: sini makan dulu.
1: Wah, ada Tude. Ibu tadi cari Tude ya?
2: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tude-nya.
1: Enak Ibu.
2: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
2: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
2: Boleh. Asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
2: Ibu kan sudah bilang, pohon besar

0: besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana, butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang 1 kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet kan?

0: Dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah, terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara begitu bu. Kami takut, terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang, sampai kesandung batu bu, terus pingsan deh.
0: Ya Allah nak, kan ibu sudah bilang jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin. Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya nak.
2: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja. Padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak gak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pasti di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang ceket ke Bapak. Bapak kehabisan nafas, gak bisa minta tolong, gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Gak jadi, saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak, pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu, Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara.
2: Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Santo Yohanes Maria Vianney, lahir di Lyon, Prancis. Sehari-hari menggembalakan domba-domba ayahnya. Ketika berumur 18 tahun, ia meminta kepada ayahnya untuk menjadi imam. Tetapi ditolak karena ia bodoh dan tenaganya dibutuhkan oleh ayahnya. Ketika sudah berumur 20 tahun, ayahnya mengizinkan ia masuk ke seminari. Kesulitan terbesar yang ia hadapi ialah belajar bahasa Latin. Dia tidak pernah berhasil baik meski telah belajar giat. Akhirnya dengan susah payah, ia berhasil menyelesaikan studi filsafat dan teologi. Ia ditahbiskan menjadi imam. Ia ditugaskan di Ars, sebuah kota kecil, umat parokinya sedikit dan miskin. Ia hidup sederhana dan mati raga. Sebagian waktu dihabiskan di kamar pengakuan dosa dan untuk mengajar agama. Banyak pejabat daerah, imam, dan bahkan uskup mengaku dosa kepadanya. Kita bisa meneladan hidupnya yang sederhana, yang mati raga, dan yang berdosa.

3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Tausiah RRI Merauke dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2026 mengangkat tema Bangkit Bersama Melawan Korupsi di SMA Negeri 3 Merauke. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalo SHMH sebagai narasumber utama pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam dialog tersebut, Paris Manalo menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum semata. Menurutnya, korupsi merupakan ancaman serius yang dapat merampas masa depan generasi muda dan menghambat pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Merauke terus menangani berbagai kasus dugaan korupsi di wilayah Papua Selatan. Penanganan berkala dilakukan untuk memastikan setiap rupiah uang negara dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menurutnya, dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila terjadi kebocoran anggaran, masyarakatlah yang akan merasakan dampak secara langsung. Paris berharap generasi muda memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk praktik korupsi sejak dini. Ia juga mengajak pelajar membangun integritas sebagai bekal menjadi pemimpin di masa depan. Kita ke informasi berikutnya teman Pradua. Satuan Areskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite di media corner Sie Humas Polres Merauke. Pelaku berinisial SA usia 40 tahun terbukti membeli BBM Pertalite subsidi seharga Rp10.000 per liter dari 4 SPBU berbeda, yakni SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Parakomando, SPBU Kuper, dan SPBU Semangga. Untuk mengelabui sistem, pelaku menggunakan 5 barcode My Pertamina. 4 ini diantaranya dibelikan secara online melalui aplikasi Facebook. Total BBM yang diamankan mencapai 225 liter. Barang bukti lain yang diikuti disita antara lain mesin pompa minyak elektrolit dan selang pengisian. BBM tersebut rencananya dijual kembali dengan harga Rp11.000 hingga Rp11.500 per liter untuk keuntungan pribadi. Kapolres menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kerja gabungan Direktorat Reskrim Sus Polda Papua dengan Satreskrim Polres Merauke. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 500 juta. Kita ke informasi terakhir teman Pradua. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam pemberantasan korupsi. Pesan tersebut disampaikan PPUPD Ahli Madya Inspektorat Provinsi Papua Selatan Laude Irja Gosali dalam dialog publik di SMA Negeri 3 Merauke. Menurut Laude, pengawasan publik merupakan lapisan penting dalam sistem pencegahan korupsi. Masyarakat dapat berkontribusi dengan melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi pemerintah. Ia menegaskan bahwa identitas pelapor akan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat tidak perlu takut untuk menyampaikan laporan yang diduga fakta.
Selain melapor, masyarakat juga diharapkan aktif mengawasi pengguna anggaran dan pelayanan publik. Sikap peduli terhadap lingkungan sekitar menjadi modal penting dalam membangun pemerintah yang bersih. Laude berharap generasi muda dapat menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Keberanian menyuarakan kebenaran dianggap sebagai bentuk nyata kontribusi dalam melawan korupsi. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Kita memperoleh jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahusay ya, tentunya di pagi hari ini ya. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ada Info Pro 2 di pukul 6 tadi, dan tentunya di pukul 6 lewat 30 menit ya, sudah lewat 32 menit teman peradua. Dan bakal Luna hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa, kamu hari ini tanggal berapa yo? Pastinya tanggal 26 ya teman peradua. Dan bakal Luna hadirkan juga buat kamu ya, yaitu beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 26 Mei tentunya ya teman peradua. Yuk kita langsung saja ya teman peradua ke peristiwa sejarahnya. Kira-kira peristiwa apa saja ya yang terjadi

dan Asia Barat, teman Pradua. Georgia menghabiskan ya sebagian besar sejarah di bawah kekuasaan Rusia dan Uni Soviet. Ya, negara ini memperoleh kemerdekaannya secara utuh melalui sejarah yang panjang, teman Pradua. Sejarah ini diawali ya dengan aneka sasi ya Georgia ke dalam kekaisaran Rusia pada abad ke-19 ya. Selama lebih dari satu dekade ya, kekaisaran Rusia memerintah ya negara bagian Georgia ya. Kondisi ini berlangsung ya hingga revolusi Rusia tahun 1917, teman Pradua. Sejarah di resolusi tersebut ya dimulai sebagai upaya untuk menghapus monarki ya dan mengadopsi sistem pemerintahan sosialisasi. Revolusi tersebut ya dimulai dari Perang Dunia Pertama dan berlangsung ya selama beberapa tahun setelah dua resolusi berturut-turut ya perang saudara yang berdarah, teman Pradua. Georgia menegaskan ya kembali kemerdekaannya beberapa dekade kemudian, tepatnya pada tanggal 9 April 1991 ya. Pemilihan presiden pertama ya diadakan pada tanggal 26 Mei di tahun yang sama ya, teman Pradua. Tanggal 26 Mei tetap ya ditetapkan sebagai hari kemerdekaan berdasarkan undang-undang kemerdekaan ya. Sedangkan tanggal 9 April ya ditetapkan sebagai hari persatuan nasional ya, kerukunan warga dan peringatan ya, teman Pradua. Kedua hari tersebut ya ditetapkan sebagai libur nasional serta dirayakan setiap tahun, teman Pradua.

26 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Guyana ya. Tidak hanya Georgia, tanggal 26 Mei juga ya merupakan Hari Kemerdekaan bagi Guyana ya. Hari ini juga ditetapkan ya sebagai Hari Libur Nasional Taman Produa. Guyana merupakan sebuah negara di Amerika Selatan ya. Berdasarkan catatan sejarah, Guyana berhasil ya merebut kemerdekaan atas penduduk Inggris ya pada 26 Mei 1966 Taman Produa. Hari Kemerdekaan Guyana adalah salah satu hari libur nasional terpenting ya di negara itu. Perayaan ini tidak iya. Menjelang Hari Kemerdekaan ada upacara pengibaran bendera di Taman Durban ya, dilanjutkan dengan pidato kepresidenan ya. Selain itu konser pertunjukan dan pertunjukan kembang api diadakan ya pada tengah malam untuk menyambut hari istimewa tersebut, Taman Produa.

ulang tahun saja buat kamu ya, panjang umur dan juga sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, teman Pradoa, itulah tadi beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya kita lanjutkan setelah ini bakal ada beberapa hiburan lagu-lagu. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 7 ya, tentunya dengan info-info menarik ya, teman Pradoa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Tentunya kita masih di Spa dan selamat pagi teman Pradoa.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.
0: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spanya. Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, teman Prero, kita masih di Sepada ya. Tentunya tadi ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya di pukul 7 ini selama 1 jam ke depan ya, bakal Dona juga hadirkan ya beberapa informasi menarik nih buat kamu. Dan juga ada beberapa tips ya, teman Prado. Ayo kita ke yang informasi yang pertama ya, teman Prado.

kamu anggap healing ya selama ini, ternyata ya banyak aktivitas yang serasa menyenangkan ya, belum tentu benar-benar memulihkan ya kondisi emosional kamu ya, mulai dari shopping, kemudian ada traveling, sampai lebih ya tepat disebut refreshing ya, atau bahkan pelarian ya, bukan healing teman peradua. Belanja atau shopping ya, belanja saat emosi memang ya naikkan mood ya sesaat karena dopamin ya. Tapi efeknya sementara ya teman produk. Kalau jadi kebiasaan utama atasi stres ya. Kebiasaan berubah ya jadi perilaku kompulsif ya teman produk. Kemudian scrolling ya, media sosial, scrolling berjam-jam terutama konten negatif justru bikin semakin cemas dan gelisah ya teman peradua. Bukannya pulih kondisi ya emosional kamu, bikin semakin memburuk ya tanpa kamu sadari juga ya teman peradua.

Kemudian makan buah ya, karena lapar tapi karena penasaran ya, bukan karena lapar ya, tapi karena penasaran. Itu emosional ya, dan efek bisa bikin kondisi makin buruk ya. Masalah emosional ya tetap ada, plus rasa bersalah setelahnya ya teman berdua. Kemudian ada traveling ya, atau kabur dari realita. Traveling lebih tepat ya disebut refreshing ya, bukan healing ya. Perubahan suasana memang ya menyegarkan, tapi masalah emosionalnya tetap menunggu ya saat kamu pulang ke rumah. Pastinya kamu sudah mengalami ya teman peradua. Kemudian ada terasa nyaman ya karena mengalihkan pikiran, tapi itu bukan pelarian sementara ya teman peradua. Setelahnya banyak juga ya yang justru merasa semakin kosong, lelah, dan sulit ya untuk berhenti teman peradua.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama, di mana healing atau kabur dari masalah. Ada beberapa tips ya, yang bukan juga tips ya, tapi ini kebiasaan ya, teman Prado. Semoga kamu bukan salah satunya ya, teman Prado. Mungkin kamu lagi beban pikiran yang terlalu banyak ya. Ini perlu ya untuk kita harus refreshing, tapi bukan berarti harus dengan refreshing masalah itu selesai. Ada yang menunggu kamu di rumah ya. Pasti balik dari

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
3: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
3: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
3: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: Dira! Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
5: Iya, maaf, Ma.
6: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
5: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
7: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Thank you.

usaha.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
1: Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke teman periode, kita masih di Sepada ya, tentunya dengan beberapa informasi menarik ya, dan juga ada beberapa tips untuk kamu nih teman periode ya. Dan tentunya kita di informasi yang berikutnya ya teman periode, di mana ini ada tips ya, besok ya kita teman-teman kita yang muslim ya, merayakan hari raya Idul Adha ya, ini pastinya ada masakan-masakan tertentu ya yang akan dimasak di rumah pastinya ya teman Prado. Iya, ini ada satu tips ya buat ibu-ibu ya, terutama ya, ada 4 keistimewaan ya sate kambing ya yang jadi favorit ya saat Idul Adha teman Prado. Idul Adha rasanya kurang lengkap ya tanpa sate kambing, apalagi ya kalau dagingnya empuk ya, juicy, dan ini dan dibakar ya dengan bumbu rempah yang medok ya teman Prado. Yuk kita simak sama-sama ya, kira-kira ini tips-tips apa ya yang harus dilakukan sehingga menjadi menu masakan yang enak ya tentunya teman Prado. Sate kambing ya, jadi hidangan yang identik ya saat Idul Adha teman Prado. Selain yang rasanya yang lezat ya, ternyata sate kambing ya punya banyak keistimewaan ya teman Prado. Yang pertama ya, punya cita rasa yang khas ya teman Prado. Jadi sate kambing ya punya karakter rasa yang berbeda dari sate ayam, kemudian sate sapi ya. Kalau dimasak dengan tepat ya, teksturnya bisa juicy, kemudian gurih juga ya rasanya, dan lemaknya lumer ya di mulut kamu ya teman Prado. Tapi kalau salah olah ya, aroma prengusnya ya bisa mengganggu kamu ya teman Prado. Apalagi ya ketika kita makan dengan aroma yang belum nikmat, pastinya kita yang masak juga ya rasa, aduh ini apakah enak apa belum nih teman Prado. Kita kasih keluarga makan, aduh enak tidak ya. Iya, itu teman Prado. Jadi ada langkah-langkah penting ya untuk harus kita masak ya, contohnya ada daging kambing teman Prado. Bumbu kaya rempah ya, umumnya dibumbui halus berupa bawang putih, kemudian ada ketumbar, kemiri, dan kecap manis ya. Bumbu tersebut ya dimarinasi ya selama daging kambing bersama dengan daging kambing ya sebelum dibakar ya. Jika ingin lebih kompleks ya, biasakan ya menambah jahe, lengkuas, dan gula merah ya agar terasa lebih nikmat dan berempah ya teman Prado. Kemudian ada rahasia daging empuk dan juicy ya teman Prado, supaya tidak alot ya. Potong daging ya melawan arah serat ya. Bisa juga pakai trik bungkus daun pepaya ya, 3 sampai 45 menit ya, atau oles ya dengan parutan nanas ya. Tapi jangan terlalu lama ya agar tidak mudah hancur juga ya teman Prado. Kemudian teknik penyajian ya, ada beragam juga ya, terutama pada sate ya. Penyajian sate kambing ya sangat beragam ya, dan berbeda di setiap daerah ya teman Prado. Contohnya ya, karena ini di setiap daerah berbeda ya. Ini contoh di Madura ya, bumbunya bumbu kecapnya dan sambal kecapnya teman Prado. Kemudian Solo dan Surabaya ada bisa menggunakan ya, sering menggunakan lada melimpah ya. Kemudian di Tegal bumbu simpel tapi gurih ya teman Prado. Karena memang di setiap daerah punya cara mengelolanya ya, ataupun kita mengelola daging ya, ini setiap daerah memang berbeda-beda ya teman Prado.
Kalau Idul Adha nanti teman Pura 2 tim sate kambing bumbu kacang atau sambal kecap nih teman Pura 2. Ya, karena besok sudah Idul Adha ini teman Pura 2. Terutama buat teman-teman kita yang muslim ya, pastinya sudah ada gambaran-gambaran ya. Kira-kira besok mau masak apa ya? Iya. Oke, teman peradaan tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 50 menit. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena tentunya kita masih di sepada ya dengan info-info dan juga tips ya yang menarik tentunya yang bakal Don hadirkan untuk kamu hingga pukul 7-8 ya, lewat 30 menit kita akan terus sambung dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman Pura 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pura 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.

aja teman berdua. Yuk kita ke informasi berikutnya ya, di mana ada 7 cara ya menikmati 7 cara ya membuat kopi lebih sehat kemudian tanpa mengurangi rasa nikmatnya teman berdua. Kopi bukan hanya ya sekedar minuman pagi bagi orang banyak orang ya, tetapi juga menjadi rutinitas untuk lebih bersemangat ya untuk menjalani hari ya. Namun meskipun kopi memiliki banyak manfaat ya, tambahan bahan ya lain seringkali membuatnya menjadi kurang sehat ya. Kopi secara alami mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan ya, seperti membantu meningkatkan metabolisme dan melindungi tubuh dari radikal bebas ya. Namun tambahan gula, pemanis buatan dan krim kental dapat menambah kalori serta merusak manfaatnya teman peradua.

Oleh karena itu penting ya untuk menjaga keseimbangan antara menikmati kopi dan menjaga kesehatan. Dengan beberapa cara ini ya, kamu tetap bisa mendapatkan manfaat dari kopi tanpa mengorbankan cita rasa ya teman peradua. Berikut ada 7 cara ya membuat kopi lebih sehat tanpa mengurangi rasa nikmat ya teman peradua. Yang pertama, kurangi gula dan pemanis buatan ya. Kemudian pilih susu nabati ya, dan tambahkan kayu manis ya sebagai pemanis alami. Kemudian tambahkan kolagen atau bubuk protein. Gunakan biji kopi organik ya. Kemudian minum kopi hitam atau dengan sedikit tambahan ya. Kemudian yang ketujuh, waktu minum kopi yang tepat ya teman peradua. Ini 7 cara ya untuk menikmati kopinya tanpa mengurangi rasa ya. Iya, asik ya. Ini buat kamu yang pecinta kopi ya, wajib ya untuk mengetahui ya cara membuat kopi lebih sehat tanpa mengurangi rasa nikmatnya ya teman peradua. Pertama, kamu boleh ya kurangi gula dan pemanis buatan. Kemudian pilih susu nabati ya. Kamu juga boleh tambah ya kayu manis sebagai pemanis alami. Kemudian tambahkan kolagen ya. Gunakan biji kopi organik ya. Kemudian minum kopi hitam dengan sedikit tambahan ya. Dan waktu yang tepat ya ketika menikmati kopi teman peradua.

Kita memperoleh itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya di pukul 8:30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya Teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di SPA dan selamat pagi Teman Pro 2.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca Pro2.
2: Oke, teman Pro2, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Yunita STR yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi Kak Yunita.
3: Pagi Kak Dona.
2: Iya, apa kabar nih Kak Yunita?
3: Kabar baik Kak.
2: Iya, silakan dengan laporannya.
3: Oke, baik. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke, dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Mei 2000 hari Selasa maksud kami tanggal 26 Mei 2026 untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan cerah berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 62 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikut informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk wilayah perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,1 meter pada jam 8 waktu Indonesia Timur pagi hari ini, dan akan terjadi pada ketinggian yang sama yakni 4,1 meter pada jam 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 2 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore dan 2,8 meter pada jam 4 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari 27 Mei 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya umumnya diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali Pak Dona di Pro2 Merauke.
2: Oke, terima kasih Kak Yunita ya untuk laporan perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
3: Terima kasih.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini.

segmen sepadanya ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 44 menit waktu Indonesia Timur, dan tentunya tadi di pukul 8 lewat 30 menit kita sudah tersambung ya dengan BMKG Merauke ya, untuk melaporkan ya secara langsung perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, di mana untuk hari ini ya Merauke cuacanya cukup cerah ya teman berdua. Dan tentunya di info yang terakhir bakal Lon hadirkan buat kamu ya, ini tentunya masih seputaran daging kurban ya. Oke, yang besok mau masak nih, terutama buat teman-teman kita ya yang merayakan Hari Raya Idul Adha, pastinya sudah, terutama ibu-ibu ya pastinya.

Oke, teman perhatian kita lanjut ya. Daging kurban ya, daging kurban alot ya, bukan salah dagingnya ya. Ini tips mengolahnya biar empuk ya, teman perhatian. Apalagi besok ya, setelah ibadah, setelah penyembelian hewan pastinya ya, ada banyak daging-daging ya. Kita belum tahu apakah itu alot atau gimana ya, pastinya jangan kan salahkan daging ya, teman Prado ya. Oke ya, kita lanjut. Daging kurban alot bukan salah satu soal kualitas ya, seringkali soal cara ya penanganannya dari awal ya. Dari cara penyimpanan yang benar ya, trik daun pepaya sampai buah kiwi yang ternyata ampuh ya sebagai pelunak alami ya, semua bisa dilakukan di rumah tanpa Kak Dona mulai salah ngomong nih, perlu kopi. Yuk kita lanjut, teman berada ya. Tanpa presto ya, dan tanpa bahan yang susah dicari ya.

dengan daun pepaya ya selama 20 sampai 30 menit sebelum dimasak ya. Enzim alaminya memang memecah ya serat karena daging secara bertahan ya. Tekstur jadi lebih lembut ya tanpa ubah rasa ya sama perdu. Kemudian kamu boleh oleskan kiwi ya, hancur ke permukaan daging ya. Diamkan sebentar ya enzim ampuhnya ya, bisa melonggarkan serat tapi jangan terlalu lama ya, supaya daging tidak jadi terlalu lembek ya dalam beradu. Kemudian simpan daging dalam kondisi kering ya. Cuci daging saat mau dimasak agar serat tetap terjaga ya. Saat memotong selalu berlawanan ya agar serat supaya hasil memasak lebih empuk kita memperadu. Kemudian masak dengan api kecil agar serat melunak perlahan ya dan bumbu meresap sempurna ya. Api terlalu besar bikin luar cepat mengeras tapi dalamnya masih alot ya. Sabar ya, hasilnya lebih lezat sama Fradu ya. Kemudian tips sederhana yang luput ya, sering luput diperhatikan tapi bikin hasil masakan beda ya. Kamu bisa pakai cara apa ya untuk bisa bikin daging empuk ya? Ini buat kamu ya yang punya sering ataupun punya metode lain ya ketika daging atau perdagingan ya. Ini apa yang kamu buat ya selain ini, tapi ternyata ya yang paling mudah ada ya seperti buah daun pepaya ataupun dengan buah kiwi ya. Ini wajib ya untuk kamu ketahui ketika mendapatkan daging yang keras ya. Iya. Oke, teman peraduan tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 49 menit waktu Indonesia Timur, itu tandanya program pada kita sudah berakhir ya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini dengan harapan ya. Semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan nantinya setelah ini di pukul 9 nanti bakal ada hit list dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya tentunya dengan info peradua teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Meroket, teman terbaik kamu.